Tata kavina kavina vale bona samati kuma ina bongo bina ganin kuwa sere katere bongo sanga dava mandanga mo bota ina bi vili maina lea bula bina kana kangu sema sarata kuma vili maina maya I Griffith bula bina talanga maulina ke mai Kelly we kim dona turanga na ilalau ni Navy Seals he wali pak bula bina kava superamu ke vasu wanji setereki Rusia te o renduwa ndo mbule binaka laisia si laisia sangi manna vanua o ni taka ni mbule mbule binaka tiko na ita kapa katala kena vei pede li lendua o chope o timodi kei ratu cho mbule binaka matangali chuta leoni tuba kei na ita steri leoni tuba tiki korambuka kei sere iman rombule binaka sakeo kei chone vaka kena vei sere ima talenga Bule binaka Maria K. Jr. Dhuru Enavuli. Penny Asin Onro. Bule binaka K. Ratumo Ondelayo Tivita. Semisi Eleanor K. Mereani. Onitaka nikoni seandritiko ka wakatakata toko mbeko ngorinda na kuro wakatakata nroni moli kena mbamba kau ya sanria niongo ndo na serni waka. Wakana nanu mbeka vike mni italangana nonda. Kuni sa paka paka rauti kwa na kenangan revi me ngiri tale na lali ni paka mau ni sambula ni mbula vinaka. Mbula vinaka li tia resaku hombale ke tupeni levadi ndo mbula. Matangali salu vimosoi ni mbula vinaka.